0: Ya, yang punya bojo biduan juga harus sabar ya pokoknya. Bilangnya yang dinyanyikan oleh Ajeng Febria tadi ya. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan sapa-sapa lagi kawan-kawan yang ada di acara Prodangdut siang hari ini ya. Kita absen yang ada di live TikTok ya. Buat Alfiki sudah hadir lagunya ya. Tadi bojo biduan sudah kita hadirkan. Buat Nana Nina, kemudian juga Iswan Badri Lau. Wah, banyak nih yang bergabung. Ada Messi Love, terima kasih. Siti Rahma, Ernawati juga terima kasih gabungannya. Buat Bang Ramli di Banjarmasin hadir Kalimantan Selatan, terima kasih Bang Ramli. Ditunggu lagunya, request apa nih? Requestnya lagu baru apa lagu-lagu lama ya? Di acara Prodangdut ya. Boleh pokoknya ya. Nanti kita coba carikan. Dan kebersamaan kita hingga nanti pukul 15 ya, atau jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk Bang Isman Badri yang Lawera ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Pro 1 Tarakan, halo juga. Request lagu Pasrah, Ermi Kulit. Waduh, ini lagunya kayaknya salah kamar ini ya. Ini lagunya lagu dangdut Bang, Bang Isman ya. Nanti bisa request lagu dangdut aja deh. Nah, kemudian juga buat Gusti Muhammad Supriansyah ya. Mat siang Bang, dengan Abang siapa ya? Dengan Bang Heri di sini ya. Salam kenal dari Kalsel Bang. Salam kenal balik buat bubuhan yang ada di Kalimantan Selatan sana ya. Kalimantan Barat hadir Bang. Oke, terima kasih Dharma. Salam buat Mastur di Pantai Amal. Oke. Nah, mudah-mudahan Masturnya lagi monitor ya. Request lagu masih bisa host? Bisa Bang Ramli. Pokoknya requestnya sampai berapa ya? Sekitar 1 jam ke depan silakan, kita akan hadirkan. Ada yang request lagu Tanpa Hubungan dari Mbak N ya. Oke Mbak N, nanti ditunggu lagunya. Mbak N, lagunya Tanpa Hubungan. Lagu dangdut boleh kah Mas? Boleh. Buat Rere, Amel, silakan request lagunya apa? Dari Gusti Muhammad Suryansyah, request Bang Simalakama. Baik, kita carikan nanti ya. Simalakama, terima kasih Bang, lancar suaranya Bang. Oke, terima kasih infonya. Dari Bang Jiono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah kakak-kakak, selamat siang Bang, Ponorogo Jatim hadir ya. Ini Kota Reok nih ya. Salam sehat selalu. Oke, kita coba yang ingin bergabung ya di line telepon juga boleh ya, di 08 21 53 20 9845. Oke, kita sapa. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Piye kabar Mas Agus Darman?
0: Oke, Mas Agus, piye kabare Mas Agus?
1: Ape-ape wae, panas betul.
0: Aha, piye pengen lagu apa siang ini?
1: Iki lagunya lagu apa? Judulnya Ririta Sugiyato, lagune iku apa? Ceki.
0: Jeki, oke.
1: Lagu siku ya, sam-sam buka pe
0: wong. Oke, Mas Agus Darmawan. Sami-sami. Iya, Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis Tarakan ya. Terima kasih atas gabungannya. Nanti satu-satu ya, lagunya Jeki sebentar lagi ya. Oke, request oleh-oleh ya dari Rita Sugiyarto. Waduh. Tadi Rita Sugiyarto Jeki, sekarang oleh-oleh. Yang mana yang beli satu nih? Oke, nanti kita hadirkan mungkin oleh-olehnya dari versi lain ya. Rita Sugiyartonya kayaknya capek satu lagu aja. Katanya dari Bang Pina Musti, lagunya untuk Bubuhan Banjar Samarinda, beberataan lah ya yang ada ditarakan juga. Oke, makasih Bang ya. Ponorogo hadir, terima kasih. Buka koma enggak? Waduh, enggak usah ya. Ini pokoknya kita goyang lagi lah siang hari ini. Oke lah, Durian Jatuh, Imam Esaripin. Baik Bang Isman, kita siapkan nanti. Kemudian Bang Heri penyiar lawas dong. Yo.

Baru live TikTok ketemu di sini ya. Hai Bang, mau request Kodrat Megi Z. Oke, nanti kita hadirkan penyiar baru stok lama katanya Pina Musti. Baik, kita hadirkan dulu ya lagu dari Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis ya. Spesial juga untuk Anda yang monitor siaran RRI Tarakan di FM 97,9 MHz, kemudian juga di 99,9 MHz yang ada di Tanjung Selor sana. Semoga sehat selalu, selalu terhibur. Juga yang ada di rri.co.id dan RRI Digital ya. Infonya tadi pagi RRI Digital masih ada kendala. Oke, lagunya Jackie dari Rita Sugiarto, spesial buat Mas Agus Darmawan. Ini mudah-mudahan terhibur selalu. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Yuk kita goyang lagi.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dimanapun Anda berada, satu lagu tanpa hubungan ya, dari Latasha dengan Ray Vania, sudah kita dengarkan di siang hari ini di acara Prodangdut RRI Tarakan. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh ya, yang request lagu lewat TikTok RRI Tarakan, Prodangdut juga boleh ya. Kita sapa lagi teman-teman yang ada di live TikTok RRI Tarakan ya. Mau salam-salam juga boleh ya. Dari mana tadi, kita scroll dulu ya di atas. Bang Iswan, dari Bang Iswan Badri Lawera ya, request lagunya katanya dari Imam Esaripin ya, Durian Jatuh. Wah, Tarakan lagi musim durian nih kebetulan. Bari Pinah Musti, penyiar baru stok lama ini. Oke, piye kabare suhu? Wah, saya ini gak enak kalau dipanggil suhu nih. Kabar ya api-api wae, madeceng mua ya. Terima kasih juga buat Bang Andi Gaib ya. Ini juga Mbak En, baru pertama lihat penyiar RRI Tarakan, dulu dengar suaranya aja waktu masih kecil. Ya beginilah suasana studio. Mungkin kalau dulu sih beda, perbedaannya di studionya aja nih Mbak En ya. Mbah Po, tolong aku ikut lagunya Kenangan Bos. Wah, lagunya dangdut iki. Ayo, tolong aku apa lagune? Wah. Mbah Gusti Muhammad, ada dangdut di Pro 1 RRI Malino Minggu. Oke, tiap malam Minggu. Oh, gitu ya. Ah, terima kasih ya infonya. Malino juga di Kalimantan Utara ya. Ada Nona Kim, terima kasih. Ada M Said juga. Kemudian juga buat teman-teman yang lainnya, Herlina ya, yang lagi live TikTok, boleh request lagu ya. Oke, lagu yang sudah kita siapkan tadi di request oleh kawan-kawan yang ada di TikTok, judulnya Oleh-oleh ya. Mau minta oleh-oleh enggak nih? Katanya sih yang enggak minta oleh-oleh hanya Rita Sugiarto ya, tidak minta oleh-oleh emas, permata dan uang. Baik, kita goyang lagi oleh-oleh. Kali ini kita hadirkan dari Adela dengan vokalisnya atau penyanyi topnya ya, Arlida Putri. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Baik, pendengar di Perbualan Perdana masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama Heri Susanto di sini, yang mau gabung di 0821-5320-9845 juga boleh, mau request lagu. Yang mau gabung di live TikTok juga boleh, mau salam-salam, mau pilih lagu, silahkan ya. Yang penting lagu dangdut ya. Baik, kita sapa lagi teman-teman yang ada di live TikTok RRI Tarakan ya, yang sudah bergabung sejak tadi. Lagu-lagunya sudah kami putarkan tadi ya. Nah, dari Kodrat Maggie Z ya. Ya, terima kasih juga buat yang ada di Banjarmasin, Bang Ramli tadi sudah ya. Kemudian juga Bang Iswan juga sudah, lagunya kita hadirkan ya. Tanpa Hubungan juga sudah. Rere Amel, request lagu boleh. Lagunya apa, Rere Amel ya. Juga Mas Jiono ya. Buat Pina Musti sudah lagunya nih, Ulih-Ulih katanya. Kalau lihat namanya nih kayaknya Bubuan Banjar juga nih. Oke Bang Iswan, Durian Jatuh kita sudah siapkan ya lagunya. Sebentar lagi kita luncurkan. Kontrat Megisnya juga sudah dari Sofyan, Bang Sofyan Buru ya. Mbah Po di Tulungagung, Mbah Po lagunya ditunggu lagunya. Dari Bang Gusti Muhammad Suryansyah ya. Aduh, tulisannya gimana nih? Agak-agak anu ya. Bang Heri, kemana aja melalang buana? Lama baru muncul, saya ingat di waktu Mbak Adam, Mbak Ayu, Bang Gode malam minggu. Iya, kemarin sempat ke Jawa Timur ya, sebentar ya. Terima kasih juga buat Mbak Herlina ya. Salam kenal dari Tanjung Selor Bang. Salam kenal balik buat Herlina. Sehat selalu di sana pokoknya. Dari Nebu 245, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagunya Ayu Ting Ting, yang lagu Turki, Apalah Cinta. Apalah Cinta sudah kita siapkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa menghibur teman-teman di live TikTok juga. Ya, kemudian juga buat siapa nih? Mas Sabto. Makasih Bang lagunya, salam kenal dari Palu. Oke, terima kasih Bung Sofyan. Lain kali gabung ya, besok gabung lagi di Pro Dangdut ya. Dari Mas Sabto 68, siang Tarakan, selamat siang juga. Request lagunya Pipiku Dicium Mas Joko. Oke, boleh. Nanti sebentar ditunggu lagunya ya. Dari Mas Untung, Mas Untung nih, Untung Rugi Tetap Setia. Waduh, ini masternya nih. Kalau lihat kacamatanya nih, saya boleh pinjam nih Mas Untung. Hei, kapan kita berdapat nih? Waduh, lama gak ketemu nih Mas Untung. Lagunya Pantun Cinta dari Roma Irama. Oke, baik, kita siapkan nanti ya. Buat siapa nih? Steny ya, terima kasih atas gabungannya. Mas Untung, lagunya ditunggu bersama Pro 1 RRI Tarakan. Yuk kita goyang dulu bersama Imam Esaripin. Lagunya tadi yang di request adalah Durian Jatuh ya. Masih bersama Pro Dangdut RRI Tarakan.

Baru saja kita nikmati satu lagu dari Ayu Ting Ting ya, Apalah Cinta. Imam Mesarifin Durian Jatuh sudah hadir. Oke, Bang Ilham di Jakarta sejak 2016 keluar Tarakan. Oke Bang, pokoknya bilang orang sini sih kalau sudah pernah minum air Tarakan, insya Allah nanti akan kembali lagi. Gimana Mas Untung, rugi tetap setia? Apakah benar begitu? Ya. Oke, kita sapa lagi teman-teman yang live TikTok ya, di RRI Tarakan, yang request lagu dangdut, dan ditunggu juga yang mau gabung di 0821-5320-9845 ya. Ya, dari Palu tadi Sofyan, Bang Sofyan ya, sudah diputarkan lagunya. Makasih Bang atas lagunya, salam kenal dari Palu. Oke, baik. Terima kasih kembali Bang Sofyan ya. Nanti pokoknya besok mampir lagi di live RRI Tarakan, live TikToknya di acara Bro Dangdut ya. Siang Tarakan dari Pak Sabto 68, request lagunya Pipiku Dicium Mas Joko, boleh? Boleh ya. Sebentar lagi kita hadirkan ya, dari Helvi Marian, Mas Joko judulnya. Buat Mas Joko dimanapun berada, terima kasih pokoknya ya. Pantun cintanya nanti menyusul dari Roma Irama dan Elvi Sukaisi, spesial buat Mas Untung Rugi Tetap Setia di lokasi Pertambakan. Atau di mana nih? Tepatnya di mana nih? Pulau Tias, Pulau Tibi? Di mana nih Mas Untung? Wah. Ini salam juga buat Dading ya, Bung Dading katanya. Tambah ganteng rek Mas Heri. Padahal gantengnya ngono loh. Oke, DE. Oke, Mas Untung iki gantengnya ya. Jadi artis Mas Heri lali nomorku. Bukan Mas Untung itu ganti-ganti rek. Nomornya ganti-ganti. Wah, kapan-kapan ngumpul lagi Mas. Oke, temannya pada sibuk semua. Baik, nanti kalau misalnya pas air mati boleh ya. Kabar-kabar Mas Untung. Gampang Mas ngumpulnya. Kita apa? Kirain udah pulang Mas Heri, soalnya enggak pernah kelihatan. Kemarin pokoknya lagi di apa namanya? Di Kawah Chandra di Muka. Wah. Pokoknya dikirim ya keluar pulau pokoknya. Iya, salam juga buat Anggrek. Siapa nih? Anggrek Fitria ya. Buat Fitria, mat siang Bang, salam kenal. Salam kenal balik, boleh minta lagu ya Mas? Boleh, boleh. Asal jangan minta sertifikat tanah deh. Soalnya gak punya. Lagunya iming-iming ya. Oke, nanti kita siapkan. Makasih Mas. Makasih kembali. Pokoknya sabar ya. Bang Ilham Mus Hariawan ya. Bang Ilham Mus Hariawan katanya rindu Tarakan. Oh, sekarang di Jakarta. Baik. Sejak 2006 saya keluar Tarakan nih, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Tarakan sekarang sudah rame, sudah maju, apalagi kalau misalnya Kampung 4 Amal sudah rame, Bang. Pokoknya sudah banyak pilihannya ya. Buat pilihan wisata di Tarakan semakin banyak pokoknya. Mas Untung aja bolak-balik pulang ke Jawa, balik lagi ke Tarakan. Pokoknya enggak maulah di Jawa katanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, baik yang monitor lewat FM 97,9 MHz ataupun di 99,9 MHz yang di Tanjung Selor sana. Jang Harun apa kabarnya Jang? Waduh, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta juga yang di live TikTok semuanya. Yuk kita goyang lagi. Helvi Marian, Mas Joko nanti disusul sama Roma Irama dan Elvi Sukaisi lewat pantun cinta. Baik, kita goyang lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah nge-flank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

0: Baik pendengar, kembali lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kita sapa-sapa lagi buat teman-teman ya yang bergabung di 085752 082153209845. Waduh, 0857 nomor siapa nih ya? Baik, kita sapa lagi kawan-kawan yang ada di live TikTok RRI Tarakan yang sudah bergabung ya di siang hari ini. Kebersamaan kita sekitar 25 menit lagi. Oh, 20 ya, 20 menit deh ya. Katanya Mas Jerry, salam dari Juwata Permai. Juwata Permai, waduh, kasih nama Friday atau hari Jumat deh kayaknya nih ya. Dari Bung Santiago, setangkai bunga padi kuselipkan di rambutmu. Gitu gak bang lagunya? Oke, lagunya sudah siap, Bang Santiago de la Costa. Sudah saya japri juga ya. Nomornya hilang waktu itu. Oke, ada yang ingin bergabung lewat jalur telepon, kita coba sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut atau lagi yo?
0: Piye mas?
1: Lagu nantuk kah?
0: Lah si jiwa, sesok meneh to yo. Lagunya apa? Lah enek engko tak puter nilai sempat.
1: Iyalah,
0: es menoyak, bersanuan
1: ya.
0: Lah apa lagu ni? Lagu
1: ni apa? Lagu ni ayam jago.
0: Ayam jago jangan diadu.
1: Aduh, nah itu ya.
0: Oke, ya? Nanti kalau ada waktu ya.
1: Oke lah.
0: Kalau enggak sesok lah ya. Terima kasih Mas Agus. Kangen pelataran RRI katanya Bung Santiago de la Costa. Kangen suaranya juga bang. Suaramu mantep bang pokoknya. Aduh. Suara tinggi nih, suaranya mirip dari pokoknya tuh salah satu penyanyi pop Indonesia, suaranya mirip Glenn Fredly almarhum ya, suaranya dari Bung Santiago nih ya. Mas Eri, Mbak Dewi Jusni, terima kasih Mbak Dewi Fortuna. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Kabarnya kurang baik, katanya posisinya masih di sebatik. Oke, semoga segera membaik ya semuanya, katanya ibunya lagi sakit ya. Request lagunya Lilis Karlina, Kangen, nanti kita siapkan. Assalamualaikum, dari salam kenal Tarakan, salam kenal Barik dari buat Reza ya, Reza 02. Buat Adenia, Mbak Ade, sehat selalu Mbak Ade ya. Gimana Gunung Amal? Aman-aman selalu ya. Oke, kita akan hadirkan kembali lagu selanjutnya, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, RRI Tarakan, dan kebersamaan kita nanti live TikToknya kita tutup ya sebentar lagi, karena memang lagunya sudah siap semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang live TikTok, jangan lupa setiap hari ikuti Pro Dangdut, dimulai pada pukul 13.30 atau setengah 2 sampai jam 3. Request lagunya apa nih Reza? Reza 02 nanti kita hadirkan ya kalau ada. Tiap hari di RRI Tarakan live TikTok boleh requestnya, gabung di jalur telepon juga boleh ya. Yuk kita goyang bareng lagunya Santa Hoki, spesial buat yang di Juwata Permai sana, sambil goyang-goyang sehat selalu.

Baik mendengar di mana-mana Anda berada, waktu juga yang membatasi kebersamaan kita ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita habiskan pokoknya request lagu yang sudah dipilih sama pendengar kita atau teman-teman kita yang ada di live TikTok ya. Lilis Karolina lagunya Kangen, spesial buat yang lagi kangen dimanapun berada. Spesial juga buat Mbak Dewi Fortuna, Mbak Dewi Justnia ya. Baik, terima kasih semua gabungannya juga. Oh, kerinduan dari sebentarnya, kita akan tanyakan dulu ya. Ini request dulu, kita sama-sama dulu ya. Buat Bang Kanonu, Bang Rahman, terima kasih atas gabungannya. Nantinya kita bisa ngobrol bareng atau ngobrol-ngobrol santai Bang ya. Salam kenal penyiar dari Kaltara, Tanjung Selor. Request lagunya Cinta Berawan. Kalau sempat ya Bunda ya, dari Bunda Ratna. Bunda Ratna Tanjung Palas ya. Ini kayaknya gabungannya agak lambat dikit nih. Mungkin lagi santai, pas santai buka-buka TikTok nih Bunda ya. Ya, kemudian juga selanjutnya dari siapa nih? Dari Bang Sutarno Wijaya. Waduh, Pak D. Kenapa kok lambat-lambat gabungannya nih ya? Dari Kang No, assalamualaikum, absen Bang dari Tangerang Baru, nyala listrik. Aduh, baru nyala listriknya ya. Nanti Pak Tarno kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Habis ini lagunya Cinta Merah Jambu, spesial buat Reza 02 ya. Sama-sama Bang, makasih. Oke, terima kasih buat Bung Rahman dan teman-teman yang lainnya. Nanti kita coba hadirkan lagunya. Kali ini kayaknya gak sempat nih dari Bunda, untuk Bunda Ratna ya di Tanjung Palas. Terakhir kita hadirkan lagunya dari Yuni Yunel ya, dengan Nirwana, Orkes Melayu Nirwana, judulnya Cinta Merah Jambu. Terima kasih semuanya yang sudah gabung, baik di 0821-5320-9845 ataupun yang sudah monitor di FM 97,9 MHz, di 99,9 MHz, juga di live TikTok RRI Tarakan. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan, tapi live-nya kita akan tutup ya, TikTok-nya nanti kalau sudah lagunya terputar semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya, bersama saya Heri Susanto, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, sampai jumpa di lain kesempatan, dan salam dangdut, Pro 1 RRI Tarakan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Sari berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi 97,9 MHz dari miliknya Ligua dan juga Siva Haju, Jangan Kau Henti, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program Satu Tarakan pastinya. Pendengar, ada cashback hingga 15%. Wow. Halo Sobat Informa Tarakan, dalam rangka anniversary Informa yang ke-22 tahun, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan menghadirkan promo spesial untuk Anda dan keluarga. Nikmati cashback hingga 15% ditambah ekstra diskon hingga 5% untuk produk pilihan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini saat yang tepat untuk mewujudkan rumah impian dengan penawaran terbaik. Rayakan momen spesial ini bersama kami. Temukan berbagai pilihan furniture serta aksesoris berkualitas dengan harga yang lebih istimewa dan terjangkau hanya selama periode cashback. Promo berlaku hingga 31 Juli. Oke, buat pendengar dimanapun Anda berada ya, pastinya promo 31 Juli 2026, jangan lewatkan ya. Dan untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda ini ya sangat-sangat penting sekali untuk Anda dan pastinya menarik didengarkan. Halo Sobat Informa Tarakan, dalam rangka anniversary Informa yang ke-22 tahun, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan menghadirkan promo spesial untuk Anda dan keluarga. Nikmati cashback hingga 15% ditambah ekstra diskon hingga 5%. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Igita, Sekuat Sesakit, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Program Satu Tarakan. Yang pastinya untuk pendengar RRI Program Satu Tarakan yang baru saja menemukan frekuensi Pro 1 di 97,9 MHz ya. Ada kabar menarik untuk Anda, ada cashback nih hingga 15%. Wow, dari mana tuh? Jadi gini pendengar, halo Sobat Informa Tarakan, dalam rangka anniversary Informa yang ke-22 tahun, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan menghadirkan promo spesial untuk Anda dan keluarga. Nikmati cashback hingga 15% ditambah ekstra diskon hingga 5% untuk produk pilihan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini saat yang tepat untuk mewujudkan rumah impian dengan penawaran terbaik. Rayakan momen spesial ini bersama kami. Temukan berbagai pilihan furniture serta aksesoris berkualitas tinggi dengan harga yang lebih istimewa dan terjangkau hanya selama periode promo. Promo berlaku hingga 31 Juli 2026. Jangan sampai terlewatkan. Yuk kunjungi Informa Tarakan sekarang juga dan rayakan anniversary Informa ke-22 bersama kami. Kami siap menyambut Anda dengan pelayanan terbaik.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pendengar Satwa Gedor Miliki Santore, biar orang tahu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di menit ke-58 meninggalkan jam 3 untuk sore hari ini. Pendengar yang baru saja menemukan frekuensi RRI 97,9 MHz, jangan bosan-bosan dengerin kami di sini ya pendengar. Dan juga untuk Anda yang kangen dengan beberapa lagu yang sudah kami hadirkan di RRI program Satu Tarakan. Ya, nikmati weekendnya di hari Minggu ini bersama dengan orang-orang tersayang ya. Lagi ngapain nih weekendnya? Apakah lagi santai-santai aja? Lagi beberes rumah? Atau mungkin lagi menikmati bersama dengan keluarga? Atau mungkin Anda lagi sakit jadi gak bisa untuk keluar, pengen keluar, pengen nikmati liburnya, pengen nikmati weekendnya, tapi gak bisa karena mungkin keadaan kesehatan yang kurang memadai. Semoga cepat sembuh, cepat kembali melakukan aktivitasnya ya, berkegiatan lagi, semangat lagi, jangan lupa untuk istirahat dan minum obatnya. Baiklah pendengar di RRI program Satu Tarakan, kembali kami hadirkan lagu yang semoga bisa membuat Anda mengingat sesuatu yang indah ya pada saat itu di tahun 2019. Ini lagu Soulja, Pantang Pulang Sebelum Sayang. Aits, lagu kalau didengar dari liriknya ini keren banget nih pendengar. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: nya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Poin langsung.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: Apa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budaya.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbé. Saat itu, Barbé, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbé menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbé yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbé beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbé untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar RRI program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan? Cuaca di hari Minggu ini cerah sekali ya. Jadi untuk Anda yang lagi menikmati sore harinya, keliling kota Tarakan tercinta, olahraga sore, jogging, atau hanya sekedar jalan-jalan santai aja, selamat menikmati udara segarnya kota Tarakan di sore hari ini. Sambil menikmati cemilan, cepulu, cebelas ya. Banyak sekali jajanan-jajanan seperti tusuk-tusuk, es cekek gitu ya. Apalagi jajanan-jajanan yang agak kurang sehat sebenarnya, tetapi itu mungkin bisa mengobati rasa kangen Anda pada masa kecil atau pada masa saat-saat muda dulu. Baiklah pendengar ya, kalau jajanan-jajanan murah, meriah, sambil berkumpul bersama orang-orang tercinta tuh rasanya luar biasa nikmatnya ya. Apapun itu, yang pasti Anda harus tetap bahagia, tetap sehat, dan tetap waras. Dari miliknya Bensi Hombing, sebegitunya akan kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Kita memperingati Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli. Momen penting ini tidak lahir begitu saja, melainkan memiliki sejarah panjang yang kuat. Penetapan tanggal 23 Juli merujuk pada momen disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Berawal dari sana, Presiden Soeharto kemudian meresmikan peringatannya secara nasional pada tahun 1984 melalui keputusan Presiden Nomor 44. Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan biasa. Momentum ini hadir untuk membangun kesadaran seluruh elemen masyarakat bahwa anak adalah aset terbesar penentu masa depan bangsa. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan anak terpenuhi, mulai dari hak hidup, hak tumbuh kembang, hingga perlindungan dari kekerasan. Peringatan ini mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung potensi mereka secara optimal.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Theme song kita Indonesia sesungguhnya. Pendengar RRI program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di menit 53 meninggalkan jam 5 untuk sore hari ini. Selanjutnya pendengar Voice of Islami akan menemani Anda sembari kita menantikan azan maghrib dikumandangkan pada pukul 18:27 menit ya, dan juga akan ada pengajian Al-Qur'an dari miliknya Harith Al Argali dengan surat An-Najm. Tetap bersama kami di 97,9 MHz Voice of Islami dari miliknya Hadad Alwi Al-Itirof.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Mari kita sholat di atas udara. Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Melia Bilqis, Terluka, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dimana lagi kalau bukan di RRI Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan Isya akan dikumandangkan pada menit ke-40, meninggalkan jam 7 malam untuk hari ini. Jadi Anda masih punya waktu 40 menit lagi untuk melakukan aktivitasnya. Makan malam, selamat makan malam untuk pendengar RRI yang mungkin lagi menikmati makan malamnya bersama orang-orang tersayang. Atau mungkin yang lagi makan malam sendiri aja, gak apa-apa ya, makan malam malam ini sendiri aja, soon ada yang nemenin. Baiklah pendengar RRI, program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada, dari miliknya Vini Lupita, Hilang Bilang Rindu, yang akan kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, 97,9 MHz masih tetap menemani Anda.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

kapan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Diri miliknya Monica Tahlia, Tepak Kening. Lagu yang populer di tahun 2020 ini hadir menjadi lagu penutup untuk perjumpaan kita untuk hari ini mendengar. Dan saat ini kita akan bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta. Akhirnya saya Diti Anggreni harus pamit dari ruang dengar Anda. Maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian siaran selama 5 jam kebelakang. Dan akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tanah terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat agung di Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelius Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari
2: semua
0: pendeta.
2: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan, mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
6: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun membangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazisahi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
7: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
6: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
8: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
6: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
9: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Pada sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
10: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
9: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
11: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
9: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

mendengar nama E.J. Cassimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, E.J. Cassimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar E.J. Cassimo yang masih relevan hingga sekarang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam pendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan mini drama pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan juga warta musik. Selepas warta musik tentunya akan ada juga ruang rindu pada pukul 22 dan rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sejumlah informasi serta lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda pada malam hari ini di edisi Minggu ya, 26 Juli 2026. Dan tentunya di santai malam Anda malam hari ini, untuk mengawalinya kita akan dengarkan bersama lagu dari Hi-Fi ya, dengan Musim Hujan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Data Janita dengan Cinta Sebodoh ini pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan kita menuju ke informasi yang pertama, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengapresiasi Lego Playground 2026 sebagai kolaborasi menghadirkan ruang bermain aman, kreatif, edukatif bagi anak. Arifah menegaskan bermain merupakan hak anak yang dijamin negara sekaligus fondasi penting bagi tumbuh kembang mereka. Menurut Arifah, kegiatan tersebut mendorong anak mengembangkan imajinasi, kreativitas berpikir kritis, serta keterampilan memecahkan berbagai masalah sejak dini. Anak juga memperoleh ruang untuk mengapresiasikan ide, membangun kepercayaan diri, serta menunjukkan setiap karya layak mendapatkan apresiasi. Arifah mengingatkan hak anak untuk bermain telah dijamin dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut menegaskan setiap anak berhak beristirahat, manfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, serta tingkat kecerdasannya. Ia menilai ruang partisipatif seperti Lego Playground memiliki peran penting dalam membangun karakter, kreativitas, dan inovasi anak sejak dini. Menurutnya, dunia usaha juga dapat mengambil peran nyata dalam mendukung pembangunan anak-anak melalui penyediaan ruang bermain yang berkualitas. Sementara General Manager Emerging Asia Lego Group Cedric Rose menyebut, Hari Anak Nasional momentum perkuat hak belajar, bermain, dan bertumbuh optimal. Menurutnya, bermain membantu anak mengeksplorasi dunia, mengekspresikan ide, memecahkan masalah, membangun kepercayaan diri, serta menjalin hubungan sosial. Cedric Rose juga menjelaskan Lego Playground 2006 kembali digelar di TMII sebagai destinasi keluarga untuk merayakan Hari Anak Nasional. Melalui tema Main dan Jadi Hebat, Lego Indonesia mendorong kreativitas, rasa ingin tahu, ketangguhan, kepercayaan diri, dan kemampuan memecahkan masalah. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat,

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Satu lagu dari Payung Teduh dengan Puan Bermain Hujan. Mendengar satu lagu yang dirilis di tahun 2017 tersebut baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, mengantarkan kita pada pukul 21 lewat 2 menit, dan saatnya kami hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Sungai Liat dengan judul Rintak Warisan Nenek. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
2: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
3: Iya, Nek.
2: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
3: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
2: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
1: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
3: Kue rintak khas Bangka.
4: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
5: Ada croissant atau donat?
3: Gak ada.
1: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
3: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
2: Kenapa?
3: Gak ada yang mau beli kue rintak.
2: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
1: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
6: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
1: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
7: Nak, ini kue rintak.
8: Iya, Pak.
7: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
8: Silakan dicoba, Pak.
7: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
1: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
6: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
3: Alhamdulillah.
1: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
7: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
8: Boleh, Pak.
7: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
8: Kurator museum?
7: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
8: Beneran, Pak?
7: Lebih dari itu.
1: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
7: Apakah ini nenekmu?
8: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
7: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rinta saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
1: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
2: Masih ada yang ingat?
7: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
8: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
7: Bukan hanya resepnya. Kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
2: Lihat, Ra. Apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
8: Ya, Nek. Aku akan terus membuat kue rinta.
1: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

Ya, pendengar Warta Musik Pro 1 kita pada malam hari ini, yaitu wayang ya. Jadi selama kurang lebih hingga pada pukul 22 kita akan membahas lengkap mengenai wayang band ya. Dibuka dengan lagu Tak Selamanya yang dirilis pada tahun 2002 ya, terdapat dalam album WYG ya. Dan wayang adalah salah satu grup musik rock alternatif dan juga pop rock asal Indonesia yang dibentuk pada tanggal 11 Juni 1995 di Bekasi. Band ini sempat menjadi fenomena dan sangat populer di industri musik Indonesia pada era 90-an hingga awal 2000-an. Nama wayang bukanlah merujuk pada kesenian tradisional wayang kulit, melainkan sebuah akronim atau gabungan dari inisial nama depan para personil pendiri awalnya, yaitu Wahyu Adrianto atau Adri sebagai keyboard, Yahmat Fauzi atau Oji sebagai bassis, kemudian ada Nahram atau Wahyudi Ramdan atau Yudi sebagai vokal, dan juga Gilang Aristia atau Gilang sebagai drummer. Saat kemunculannya di industri musik tanah air, wayang langsung mencuri perhatian publik karena kehadiran sang drummer Gilang Aristia yang saat itu masih berusia sangat muda atau bisa dikatakan masih anak-anak, namun memiliki kemampuan bermain drum yang luar biasa. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri dan juga menjadi ikon kuat bagi band wayang di awal era 90-an. Nah, selain lagu Tak Selamanya, akan ada juga lagu Jangan Kau Pergi, kemudian ada Beri Aku Cinta, Oh Malam, Kecewa, Dongeng, Damai, Rasa, dan juga Gadis Kecil. Tentunya kami juga akan memberikan informasi lengkap ya mengenai band wayang itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai band wayang ya, kita kembali dengarkan lagu yang berjudul Jangan Kau Pergi. Tetap di Pro 1, tarakan kanal informasi dan inspirasi.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Iya, dan wayang sepanjang perjalanan karir mereka di industri musik Indonesia, grup musik ini telah menelurkan sejumlah album studio maupun album kompilasi yang mewarnai era kejayaan musik pop rock alternatif tahun 90-an hingga 2000-an. Dan berikut adalah deskripsi lengkap mengenai deretan album studio yang pernah mereka rilis, yaitu Damai ya, di tahun 1997, dilabeli oleh BMG Indonesia dan juga Musica Studios. Album ini adalah album debut atau album perdana wayang yang langsung melambungkan nama mereka di kancah musik nasional. Mengusung single utama bertajuk Damai, album ini memperkenalkan karakter musik pop rock bertenaga dengan keunikan formasi mereka, terutama sang drummer cilik Gilang. Album ini mendapat sambutan hangat karena lirik yang segar dan aransemen musik yang dinamis untuk ukuran band pendatang baru saat itu. Kemudian di tahun 1999 mereka kembali melepas album berjudul Dongeng di tahun 1999 ya, dilabeli oleh BMG Indonesia, menjadi album kedua. Tentunya album ini mempertahankan konsistensi mereka dalam meramu lagu-lagu bertema cinta dan realitas sosial dengan balutan ritme rock alternatif yang renyah di telinga. Lagu-lagu di dalam album ini semakin memperkokoh posisi wayang sebagai salah satu band papan atas masa itu. Kemudian di era 2000, tepatnya di tahun 2000 ya, merilis album berjudul Transisi yang masih dilabeli oleh BMG Indonesia. Sesuai dengan judulnya, album Transisi menyimbolkan proses pendewasaan matang dari segi musikalitas maupun penulisan lirik dibanding dua album sebelumnya. Wayang mulai mengeksplorasi ragam ketukan dan dinamika suara gitar yang lebih kaya tanpa menghilangkan identitas pop rock mereka. Kemudian ada The Best of Wayang atau album kompilasi yang mereka rilis di tahun 2001. Album ini mereka rilis sebagai rangkuman kesuksesan 3 album pertama. Di dalamnya memuat 12 lagu yang terdiri dari 9 lagu hits terdahulu, 1 lagu aransemen ulang, serta 2 lagu baru andalan yaitu Beri Aku Cinta dan juga Hanya Ada. Kemudian di tahun 2002 mereka merilis album bertajuk WYG. Album kelima ini memuat beberapa tembang populer seperti Jangan Kau Pergi, kemudian Saat Yang Indah. Dan album WYG juga sukses di pasaran dan menemani masa-masa kemasan menikmat musik Indonesia di awal dekade 2000-an. Selanjutnya di album ke-6 yaitu Dari Hati ya, yang mereka rilis di tahun 2003. Melanjutkan produktivitas mereka, Wayang merilis album Dari Hati yang menonjolkan kedalaman emosi pada lirik-lirik balada rock mereka. Salah satunya lewat lagu populer seperti Angan dan juga Hayalan. Kemudian di album ke-7, Belum Terlambat, yang dirilis pada tahun 2005, masih dilabeli oleh Sony BMG Indonesia. Kemudian album ini menandai fase baru bagi Wayang di tengah ketatnya persaingan industri musik era pertengahan 2000-an yang mulai dibanjiri oleh gelombang band-band mainstream baru. Dan terakhir yaitu pada tahun 2008 mereka merilis album Perbedaan yang kali ini dilabeli oleh Universal Music Indonesia. Pada album ini Wayang menghadirkan warna baru dengan masuknya personil tambahan di posisi gitar. Album Perbedaan menyajikan eksplorasi musikalitas yang lebih dewasa, menggabungkan unsur rock klasik dengan sentuhan modern yang disesuaikan dengan tren industri musik pada masa itu. Selain deretan album di atas, beberapa waktu terakhir Wayang juga aktif merilis sejumlah single berbasis digital streaming seperti Tak Selamanya, Pasti Bisa, hingga karya terbaru mereka yaitu Mati Aku Mati, untuk terus tentunya menyapa para penggemar setianya. Dan sebelum kita lanjutkan kembali mendengar, akan kami hadirkan Wayang dengan lagu yang berjudul Oh Malam.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Wayang dengan dongeng ya, yang dirilis di tahun 1999. Tentunya berlalu dari ruang dengar Anda, masih di Warta Musik kita di Pro 1 yang membahas tentang wayang. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai album wayang ya, dan kali ini mengenai dinamika personil dan era baru. Sebagai sebuah grup musik yang telah aktif selama puluhan tahun, wayang telah melewati berbagai fase pergantian personil. Para pendiri awalnya sempat vakum karena kesibukan masing-masing di luar dunia musik. Seperti menempuh pendidikan tinggi, berkarir sebagai pilot, hingga bekerja di perusahaan multinasional. Wayang kembali hadir dengan formasi dan energi baru untuk meramaikan kancah musik Indonesia, membawakan karakter sound yang lebih segar dan juga modern. Untuk formasi saat ini, Wayang diisi oleh Taurina MS sebagai vokal, kemudian Ahmad Fauzi atau Uji sebagai bass, atau salah satu personil pendiri yang masih bertahan, kemudian ada Syafri atau Ai sebagai gitar, Ilham Ramadan sebagai gitar, dan Farid Firdaus sebagai drummer. Dengan formasi ini, Wayang terus berkarya, dan salah satunya dengan merilis karya-karya terbaru bergenre rock alternatif yang dapat dinikmati seperti lagu atau single Mati Aku Mati, guna mengobati kerinduan para penggemar setianya yang kerap disapa Wayangku. Nah, itu dia pendengar, informasi lengkap ya yang kami hadirkan pada malam hari ini mengenai band legendaris ya, bisa dikatakan sebagai salah satu band legendaris asal Bekasi yang lahir pada 11 Juni 1995. Dan tentunya di Warta Musik masih menyisakan beberapa lagu wayang, diantaranya ada Damai, Rasa, dan Gadis Kecil. Setelah Warta Musik tentunya masih ada juga program kami berikutnya untuk lagu-lagu nostalgia, yaitu ada Ruang Rindu ya. Dan tentunya untuk lagu-lagu penutup dari wayang kami hadirkan lagu Damai.
1: Jadi kan nih?
2: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
3: Yang dia bisa mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Yaudah.

0: Asik ya?
1: Asik, tadi aku hampir mau jatuh.
2: Udah, mama udah nunggu di rumah, pulang ya.
1: Ah, paling mama marah.
2: Enak aja nanti aku.
0: Ya, damai, ayo pulang ya.
2: Mukul lagi.
3: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Warta musik Pro 1 telah berlalu menemani ruang dengar Anda yang membahas lengkap dan juga menghadirkan lagu-lagu dari band wayang. Kita beralih ke program kita selanjutnya yaitu Ruang Rindu, di mana kami juga akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia yang akan menghadirkan Java Jive, Kahitna, Katon Bagaskara, Lingua, Krakatau, Jakarta Rhythm Section, kemudian The Jun Norma Unita featuring Paris RM, Imaniar, Harvey Maleholo, dan juga Indra Lesmana. Tentunya juga kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut. Dan langsung saja, ini dia Java Jive dengan Selingkuh.

0: Pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Nah, dengan aduh pendengar menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya ada Java Jive dengan Selingkuh. Kita akan membahas sedikit mengenai Kahitna atau yang sebelumnya bernama Corps Rhythm Section di tahun 1983 hingga 1985, dan Indonesia 6 pada tahun 1985 dan 1986 adalah grup musik asal Bandung, Indonesia, yang dibentuk pada 24 Juni 1986. Kelompok musik ini dimotori oleh Yofi Widianto. Meskipun kerap mengusung tema cinta dalam liriknya, Kahitna mampu memadukan unsur musik Latin dan bahasa etnik ke alam, ke dalam bentuk ramuan musik yang memikat. Grup musik yang mulai merajut karirnya lewat panggung festival dan juga kafe ini diakui mempunyai kekuatan pada resemen musiknya yang terbilang orisinal. Kahitna adalah grup musik asal Bandung, Jawa Barat yang dibentuk di tahun 83 dimotori musisi Yofi Widianto yang sekaligus pemain piano dan juga keyboard. Dengan aransemen musik yang cantik, Kahitna berhasil menggabungkan unsur jazz, pop, fusion, dan etnik yang memikat hati para soulmates, sebutan untuk para Kahitna. Nama Kahitna sendiri berasal dari bahasa Tagalog yang berarti meskipun demikian, tapi akhirnya diplesetkan menjadi bahasa Sunda, Ka dan Na, yang merupakan awalan dan juga akhiran, sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling ngehits. Personilnya terdiri atas Yofi Widianto, Hedi Yunus, Carlos Sabah, Mario Ginanjar, dan Dodi Isnai, Hari Suhardiman, Bambang Purwono, Budian Nugraha, dan Andri Bayuaji. Sebelumnya ada satu orang personil yang sempat bergabung dalam Kahitna, tapi akhirnya memilih keluar dan bersolo karir, yaitu Roni Waiga. Dalam bermusik, Kahitna banyak mengusung tema cinta dengan memadukan unsur musik jazz, pop, fusion, Latin, dan bahkan etnik. Album yang pernah dirilis antaranya Cerita Cinta, Kahitna 2, Sampai Nanti, Permaisuriku, The Best of Kahitna, kemudian Cinta Sudah Lewat, kemudian ada Soulmate, Lebih Dari Sekedar Cantik, Cerita Cinta 25 Tahun Kahitna, dan Rahasia Cinta. Kekuatan musik Kahitna terletak dalam lirik yang sederhana dan musik yang easy listening, membuat band yang pernah menjuarai festival band Explosion Live Music Contest di Tokyo, Jepang di tahun 1991 silam, tak sulit mendapatkan tempat di belantika musik tanah air. Hal ini terbukti dengan lagu-lagu Kahitna yang selalu jadi hits seperti Permaisuriku, Nggak Ngerti, Cantik, Cerita Cinta, Setahun Kemarin, Tak Sebebas Merpati, dan masih banyak yang lainnya. Gaung Kahitna di panggung musik yang sudah jarang terdengar lagi akhirnya di awal tahun 2010 kembali terdengar, menandai kembalinya Kahitna ke belantika musik tanah air. Yofi dan kawan-kawan merilis album yaitu Lebih Dari Sekedar Cantik dengan single jagoan yaitu Untukku yang pernah dilantunkan oleh almarhum Krisya. Album terbaru ini memberikan sentuhan lain, yakni mengusung musik jazz sebagai dasar musiknya. Pada awal tahun 2023, salah seorang vokalis Kahitna yaitu Carlo Sabah meninggal dunia pada usia ke-54 tahun. Sepeninggal Carlo, Kahitna menyisakan 8 personil termasuk dengan Hedi dan Mario sebagai vokalis. Itu dia pendengar informasi mengenai Kahitna yang kami kutip dari laman Wikipedia.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

sayap-sayap beku dari Krakatau baru saja berlalu dari ruang Anda. Krakatau adalah grup musik Indonesia yang namanya terinspirasi dari Gunung Krakatau. Dimotori oleh Dwiki Darmawan dan Prabudi Dharma. Namun dalam perjalanan karirnya, grup musik ini mengalami banyak pergantian personil hingga perubahan genre musiknya. Awalnya Krakatau memainkan jazz, rock, dan juga fusion jazz, tapi kini juga bergenre jazz world. Sepanjang karirnya, Krakatau mengalami 3 kali perubahan besar. Formasi pertama beranggotakan Prabudi Dharma, Dwiki Darmawan, kemudian ada Doni Suhendra, dan juga Budi Haryono. Formasi kedua beranggotakan Prabudi Dharma, Dwiki Darmawan, Doni Suhendra, Indra Lesmana, Gilang Ramadan, dan juga Tri Utami. Dan formasi ketiga beranggotakan Dwiki Darmawan, Prabudi Dharma, Nyaina Rasuki atau Ubid, dan juga Ade Rudiono, Yoyon Darsono, Zainal Arifin, dan Gary Harp. Kelompok ini telah melanglang buana ke berbagai negara di Eropa, Amerika, Kanada, Asia, bahkan juga ke Amerika Latin. Krakatau dibentuk pada tahun 1996 di tempat kediaman Prabudi Dharma di Cipaganti, Bandung, atas prakarsa Prabudi Dharma dan Doni Suhendra. Pada saat itu, Prabudi Dharma yang piawai dalam bermain bass baru saja pulang dari Amerika Serikat. Kemudian Dwi Darmawan adalah lulusan sekolah musik di Bandung. Budi Haryono yang sebagai drum adalah juga mantan anggota Jamrock dan yang kini bernama Jamrut ya, dengan formasi awal Doni Suhendra. Jadi kenal akrab di kalangan pemusik Bandung sebagai gitaris jazz rock. Mereka sepakat membentuk sebuah grup musik yang berkiblat pada musik-musik fusion jazz. Pertama tercetus ide dengan menggunakan nama Delta, kemudian Mesopotamia, dan akhirnya pilihan jatuh pada nama Krakatau, yang kebetulan letak geografisnya juga di daerah Jawa Barat, sesuai dengan asal grup musik ini dibentuk. Krakatau memang menentang arus musik pada masa itu, yang kebanyakan di Indonesia didominasi oleh musik-musik rock seperti El Pamas, power metal, dan juga slang. Juga tren penyanyi-penyanyi wanita yang dikenal dengan julukan Lady Rocker seperti Ita Purnamasari, kemudian ada Nicky Astria, Atik CB, Nika Ardila, dan juga Anggun C. Sasmi. Karena banyaknya penyanyi yang mencuat berasal dari Bandung, maka pada masa itu musisi asal Bandung mulai dijadikan barometer bagi industri musik di Indonesia. Banyak pihak dari kalangan penyelenggara yang berminat menyelenggarakan festival-festival rock untuk mencari bibit-bibit pemain baru. Uniknya, di sela-sela itu masih banyak juga kalangan musisi dan penikmat musik yang berapresiasi pada musik lain, yaitu musik jazz. Salah satunya dengan adanya Jazz Corner, suatu acara jazz yang kerap diadakan di Bumi Sangkuriang, Ciumbeuleut, Bandung. Krakatau tampil untuk pertama kalinya di Bumi Sangkuriang di acara Tahun Baru pada tahun 1985 dengan format awal tanpa menggunakan seorang vokalis. Kehadiran Krakatau terasa membawa warna lain, karena memainkan jazz fusion yang pada waktu itu masih tergolong jarang dan tak biasa. Satu-satunya band jazz pendahulunya yang pernah terbentuk asal Bandung adalah The Marzio. Namun band ini hanya pernah tercatat dalam kurun waktu era tahun 1970-an saja. Dari pojok jazz di Bumi Sangkuriang, Krakatau mulai menjadi perhatian musisi muda Bandung. Kemudian grup musik ini mulai berpikir untuk mencari vokalis yang sekiranya cocok untuk Krakatau. Pada awalnya vokalis Krakatau adalah Hari Mukti, seorang vokalis dengan warna rock serak ala Rod Stewart. Namun Hari Mukti tak berlangsung lama, kemudian Ruth Hanaya juga sempat mendapatkan tawaran untuk mengisi kosongan pada posisi vokalis. Akhirnya pilihan Prabudi Dharma jatuh pada sosok Tri Utami yang menurutnya menarik dan juga berbakat. Tapi waktu itu Tri Utami belum berstatus sebagai seorang vokalis. Ia masih lebih dikenal sebagai pemain piano dan penyiar sebuah radio bersegmen remaja. Krakatau makin lama makin unjuk gigi, terlihat pada penampilannya pada Yamaha Live Music Contest di tahun 85. Krakatau meraih Grand Prize Winner dan tur ke Jepang bersama Yamaha. Krakatau mulai dikenal masyarakat luas saat mengisi acara Friday Jazz di TVRI dan konser tunggal di Pasar Seni Ancol yang berhasil mendatangkan 20.000 penonton.
Di bawah manajemen Mavisco Agency, Nun Sutomo dalam pertunjukan itu, Krakatau memainkan jenis jazz fusion ala Miles Davis dan berhasil sukses memikat dan memukau para pengunjung penikmat jazz. Nah itu dia, pendengar, informasi mengenai Krakatau yang kami kutip dari laman Wikipedia. Selanjutnya ada Jakarta Rhythm Section dengan Ragu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bu, minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Wajah janganlah, Bu. Kan Ade mau sekolah.
1: Ade, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Ade sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya, makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Ade dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong, Ade sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam, hari ini Minggu 26 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung Patarkan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026, yang dipancarluaskan melalui FM 97,9 MHz, 99,9 MHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar di mana pun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ini pancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Menyapa Anda di pagi hari ini dalam Tarakan pagi ini bersama saya Heri Susanto hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beberapa mata acara yang dapat Anda ikuti di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Tarakan, di antaranya sesaat lagi kami akan hadirkan satu lagu islami, dan setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Istisan Al-Fudaili yang akan membacakan surah Saba. Kemudian mendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, lagu dan informasi akan menemani aktivitas pagi Anda sebelum berangkat ke tempat kerja. Pada pukul 7 nanti ada berita Kaltara. Setelah itu juga ada info BMKG yang kami persembahkan untuk Anda. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Tarakan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta turut menyiarkan warta berita. Kemudian pada pukul 9 nanti Anda dapat mengikuti Halo RRI yang Anda ikuti, ya, bisa Anda ikuti di channel YouTube RRI Tarakan Official, juga di terestrial kami. Dan mungkin ada sampai Anda bisa menyampaikan, ya, keluhan, saran dan masukan terkait dengan apapun itu yang ada, yang terjadi di sekitar Anda. Itulah beberapa mata acara yang dapat Anda ikuti di hari ini, edisi Senin 27 Juli 2026, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, sebelum kami hadirkan pembacaan ayat Al-Quran bersama Istisan Al-Fudaili yang akan membacakan surah Saba, kami akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu islami dari kelompok Gigi, Akhirnya.

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi untuk Anda yang masih menyatu bersama kami di FM 97,9 MHz, juga di 99,9 MHz yang ada di wilayah Tanjung Silor sana. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk Anda yang monitor siaran kami lewat RRI Digital, rri.co.id, juga harapan kami hari ini adalah menjadi hari terbaik Anda. Menemani pagi hari Anda, sebelum Anda berangkat ke tempat kerja, kami akan hadirkan lagu pop Indonesia dan juga informasi. Kali ini dari Billy Simpson, kami hadirkan yaitu dengan Janjimu Itu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar, satu lagu dari Mariah Carey yaitu Dream Lover sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Dan pendengar, informasi pertama kami hadirkan terkait dengan peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 27 Juli ya. Dan juga selamat ulang tahun untuk Anda yang hari ini tengah merayakan ulang tahun atau hari lahir. Mudah-mudahan sehat selalu, apa yang dicita-citakan segera terwujud ya. Dan pendengar, peristiwa di tahun 1879, tepatnya 27 Juli ini kota Kediri diresmikan. Kemudian di tahun 1549, kapal misionaris yaitu Jesuit Franciscus Xaverius ini tiba di Kagoshima, Jepang. Di tahun 1921, para peneliti di Universitas Toronto yang dipimpin oleh biokimiawan Frederick Banting ini mengumumkan penemuan insulin hormon. Peristiwa lainnya tanggal 27 Juli tahun 1949, penerbangan perdana di The Havilland Comet, ini pesawat bertenaga jet pertama. Tahun 1953, ini perang Korea berakhir. Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Peristiwa lainnya tahun 1996, tepatnya 27 Juli, ini peristiwa Sabtu Kelabu, yaitu kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat diserbu massa. Peristiwa lainnya di tahun 2012, ini pembukaan Olimpiade London 2012, dan 27 Juli tahun 2015, awal kegiatan belajar tahun ajaran baru di Indonesia. Di 27 Juli juga merupakan kelahiran dari Jose Celso Barbosa, dokter, sosiolog, dan pimpinan partai politik Puerto Rico. Kemudian juga salah satu pemain bulu tangkis putri Indonesia juga berulang tahun di tanggal 27 Juli, tepatnya 1945, yaitu Megah Hidawati, dan juga pakar kesehatan Malaysia, Syekh Muzaffar Syukur ya, di tahun 1972. Kemudian mendengar, hari besar atau peristiwa penting yang lainnya yang terjadi tepatnya tanggal 27 Juli, yaitu selain hari jadi kota Kediri, juga sebagai hari sungai nasional dan peringatan Aurelius dan Natalia, para martir dari Cordoba. Itulah beberapa peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 27 Juli. Informasi untuk Anda pagi ini dari Wikipedia. Lagu berikutnya mendengar dari Emerald Band, kami hadirkan dengan Pasti Dapat.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar di mana Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kami hadirkan pendengar, yaitu terkait dengan Kementerian PU, ini mengebut rekonstruksi permanen 47 jembatan pasca bencana yang ada di Sumatera. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat rekonstruksi permanen 47 jembatan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut dilakukan setelah seluruh penanganan akses darurat berhasil memulihkan konektivitas masyarakat di wilayah terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah kini memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan berkelanjutan. Menurutnya, rehabilitasi permanen menjadi tahapan lanjutan setelah akses masyarakat kembali terhubung. Berdasarkan data hingga 25 Juli 2026, sebanyak 48 penanganan darurat jembatan telah berfungsi melayani mobilitas masyarakat. Penanganan tersebut mencakup 25 titik di Aceh, 13 titik di Sumatera Utara, dan 10 titik di Sumatera Barat. Sebelumnya pekerjaan darurat tersebut dilakukan melalui pemasangan jembatan Bailey, ya ini juga box culvert, serta perkuatan struktur sesuai kebutuhan lapangan. Penanganan juga meliputi perbaikan oprit, pembersihan material, dan normalisasi alur sungai di lokasi terdampak. Kementerian PU kini melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen terhadap 47 jembatan dengan progres rata-rata 34%. Penanganan mencakup 30 jembatan di Aceh, 8 jembatan di Sumatera Utara, serta 9 jembatan di Sumatera Barat. Sejumlah proyek juga telah menunjukkan perkembangan signifikan pada beberapa lokasi yang terdampak bencana dalam beberapa waktu terakhir. Informasi mendengar dari rri.co.id, ya terkait dengan Kementerian PU, kebut rekonstruksi permanen 47 jembatan pasca bencana di Sumatera.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: dengan Zero Blind Spot itu alhamdulillah hanya Kota Tarakan, sekitar 484 desa kelurahan.
1: Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada. Kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data.
2: Kalau di RT itu ada minimal 10% anggaran yang harus disiapkan RT ke depan.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Berita Kaltara pagi ini, Senin 27 Juli 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto dan operator Romanto, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk menjadikan Bumi Paguntaka sebagai kota layak anak, di antaranya dengan menargetkan meraih predikat kategori Nindia.
4: Saya kira mudah-mudahan nanti bisa tingkat lagi ke depan, dan kalau perlu ya sampai di Nindia.
5: Pemerintah Kota Tarakan masih belum puas dengan predikat kota layak anak kategori Madya yang sudah diraih. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Mkes, menargetkan Tarakan bisa naik tingkat Nindya pada verifikasi tahun depan. Hal itu disampaikan Khairul saat ditanya evaluasi kota layak anak di momentum Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan, Kamis 23 Juli kemarin.
4: Kalau kita evaluasi kota layak anak, sebenarnya sampai saat ini kita mah udah di Madya ya?
6: Madya. Jadi dilihat tahun ini,
4: tahun dia. Harapan kita mudah-mudahan sih bisa naik ke paripurna ya. Sekarang ini masih di Madya. Tapi saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi ke depan. Dan kalau perlu ya sampai di Nindya.
5: Khairul mengakui secara penilaian internal Tarakan sebenarnya sudah layak Nindya sejak tahun lalu. Namun hasil verifikasi tim pusat masih menempatkan Tarakan pada kategori Madya. Meski demikian, Khairul menekankan penghargaan bukan tujuan utama, yang lebih penting adalah bukti nyata di lapangan. Pemkot Tarakan sendiri telah merealisasikan berbagai fasilitas ramah anak, diantaranya taman bermain ramah anak dan menerapkan sekolah ramah anak. Khairul menyebut sampai sejauh ini belum ada kendala berarti. Tantangan sekarang hanya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua agar memahami perlindungan anak. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya meminimalisir titik-titik blank spot yang ada di wilayah Kalimantan Utara.
0: Yang zero blank spot itu alhamdulillah hanya Kota Tarakan, sekitar 484 desa kelurahan yang ada di Kaltara.
7: Pemerintah Provinsi Pemprov Kalimantan Utara Kaltara melalui Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian DKISP Kalimantan Utara terus berupaya meminimalisir titik-titik blank spot yang ada di wilayah Kaltara. Kepala DKISP Kaltara Iskandar mengatakan daerah yang zero blank spot di Kaltara hanya ada di Kota Tarakan. Sedangkan Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau dan Tanah Tidung masih terdapat titik-titik blank spot. Diakuinya, titik-titik blank spot mayoritas terkonsentrasi di kawasan perbatasan negara seperti daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta area pedalaman.
0: Yang zero blank spot itu alhamdulillah hanya Kota Tarakan, sekitar 484 desa kelurahan yang ada di Kaltara. Itu 344 desa kelurahan sudah menerima sinyal 4G Pak, atau LTE atau 71,1%. Dan kemudian 3G itu 74 desa kelurahan menerima sinyal 3G, dan kemudian 2G itu ada 29 desa dan 37 desa kelurahan belum menerima sinyal internet.
7: Iskandar mengungkapkan ada pun langkah-langkah yang diambil oleh DKISP Kaltara untuk daerah yang masuk kategori blank spot, yaitu memasang base transceiver station atau BTS serta pemanfaatan teknologi satelit termasuk internet berbasis Starlink, khususnya untuk kebutuhan darurat di wilayah seperti hutan lindung dan fasilitas pendidikan. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Bulungan, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memasang target besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV kedua Kalimantan Utara tahun 2026.
1: Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada, kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan memasang target tinggi pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2 Kalimantan Utara tahun 2026. Bulungan membidik sekitar 190 medali emas, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding capaian Porprov sebelumnya yang meraih 89 medali emas. Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menegaskan target tersebut bukan sekadar ambisi. Menurutnya, angka 190 medali emas disusun berdasarkan hasil evaluasi, monitoring, dan presentasi dari masing-masing cabang olahraga yang akan berlaga di Porprov. Heru menjelaskan, KONI telah 3 kali menggelar rapat persiapan dan meminta seluruh cabang olahraga memaparkan program pembinaan, kekuatan atlet, serta potensi raihan medali yang didukung data dan kondisi real di lapangan.
1: Terkait dengan target, tentu kami juga tidak menargetkan ini secara berhayal, bermimpi-mimpi, tidak ya. Kami juga, karena begini Mbak Ding, sekarang sudah 3 kali rapat ya, rapat persiapan untuk cabur-cabur itu, kita sudah minta presentasi semua cabur. Tetapi presentasi mereka juga tidak mengada-ngada, kami juga butuh data. Presentasi berdasarkan data latihan dan berdasarkan dari monitoring yang kami lakukan.
8: Dari 48 cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan pada Porprov 2 Kaltara, Bulungan sementara memastikan akan mengikuti 29 cabang olahraga yang dinilai telah memiliki kesiapan organisasi dan pembinaan atlet yang memadai. Menurut Heru, hampir seluruh cabang olahraga yang akan diikuti optimistis mampu bersaing bahkan menargetkan menjadi juara umum di cabang masing-masing. Namun, KONI memilih tidak memaksakan keikutsertaan pada cabang yang belum siap. KONI Bulungan memastikan akan terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap seluruh cabang olahraga agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan melalui pembinaan yang terukur dan berorientasi pada prestasi. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube RRI Tarakan Official. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Malinau, dilibatkannya kelompok wanita tani dari sejumlah desa di Malinau untuk berjualan hasil panen pertanian di setiap momen kegiatan sangat disambut positif anggota kelompok wanita tani atau KWT karena membantu meningkatkan pendapatan keluarga di samping ajang promosi produk lokal Malinau.
9: Harapan kita nanti kelompok wanita tani menjadi pilar sebagai ketahanan pangan.
10: Disediakannya tempat untuk berjualan hasil dari program pertanian sehat atau PESAT dan kelompok wanita tani KWT dalam pembukaan turnamen Bupati Malinau Cup BMC kelima tahun 2026 di lapangan bola Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Jumat 27 Juli memberikan kesan tersendiri bagi mereka. Karena momen seperti ini dinilai sangat diharapkan oleh KWT, seperti disampaikan KWT Agonsoy Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara, Marlen, agar bisa terus berlangsung. Artinya, para anggota KWT siap hadir dan menyediakan hasil tanaman perkebunan yang siap dijual.
11: Harapan kami semoga semuanya berjalan seterusnya, Pak, biar kami ada tempat berjualan. Iya.
12: Nah, kalau selama ini berjualannya di mana?
11: Kami di kampung aja, Pak. Iya, COD.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Friend Tommy Lukas S. Hood mengatakan, KWT adalah kelompok tani binaan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam upaya meningkatkan kemandirian pangan bagi keluarga.
9: Mak yang dijual sayur-sayur ini adalah hasil dari kelompok. Karena yang pernah saya sampaikan, bantuan yang dari dinas sekarang sudah dipanen. Ini hasilnya.
12: Untuk kedepannya seperti apa nih, Pak? Apakah dibikin pasar rutin sendiri gitu, Pak, setiap hari Jumat atau hari apa gitu?
9: Untuk pasar, kita nanti bergabung tetap dengan pasar. Karena satu tempat, jadi satu pintu semua. Tapi nanti perbedaannya untuk lapak, itu akan dibedakan. Pasar dengan KWT.
12: Nah, kalau boleh tahu sekarang untuk kelompok KWT ini ada berapa yang jadi binaan?
9: Sekarang yang aktif ada 12 di Malinau Kota, Malinau Seberang, dan di Malinau Selatan, Hilir dan Hulu.
12: Ada 6 kecamatan berarti? saja.
9: Ya, dan 4 kecamatan.
12: Apa yang menjadi harapan terbesar Pak bagi para kelompok KWT ini?
9: Harapan kita nanti kelompok wanita tani menjadi pilar sebagai ketahanan pangan. Artinya ketika stunting ya, kita siapkan bantuan-bantuan yang nanti bisa untuk ketahanan pangan keluarga.
10: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau mendorong minimal 10% alokasi dana RT untuk mendukung percepatan penanganan stunting.
2: Kalau di RT itu ada minimal 10% anggaran yang harus disiapkan RT ke depan itu dalam rangka stunting.
13: Pemerintah Kabupaten Malinau mendorong alokasi minimal 10% dana RT untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat intervensi di tingkat lingkungan, mengingat Ketua RT dinilai paling memahami kondisi dan kebutuhan warganya. Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, usai pertemuan pemaparan hasil pemetaan masalah stunting tingkat kecamatan di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau pada Rabu 23 Juli 2026.
2: Kalau di RT itu ada minimal 10% anggaran yang harus disiapkan RT ke depan itu dalam rangka stunting. Karena pasti yakin dan percaya Ketua RT ini tahu siapa warganya. Ya bahkan nanti kalau kita bisa, kalau seandainya tidak ada, kita dorong dana itu dalam rangka mendukung posyandu. Karena dari kesadaran masyarakat datang posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama menimbang anak, mengukur anak, disitulah dari hitungan awalnya. Ini yang kita mau lakukan mulai sekarang dan tahun ke depan.
13: Sejalan dengan itu, Pemkab Malinau juga mulai memetakan kasus by name by address, di mana setiap anak yang mengalami stunting dipetakan berdasarkan kondisi keluarganya, mulai dari pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, hingga latar belakang sosial budaya dan perilaku hidup. Menurut Ernest, pendekatan tersebut diperlukan agar intervensi tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan akar permasalahan di setiap keluarga. Hasil pemetaan itu nantinya menjadi dasar penyusunan program, mulai dari edukasi, pendampingan keluarga, hingga pelibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau per Juni 2026, jumlah sasaran balita tercatat 6.169 balita, sebanyak 3.885 balita atau 62,97% telah ditimbang, di mana 506 balita teridentifikasi mengalami stunting atau 13%, terdiri atas 96 balita sangat pendek dan 410 balita pendek. Meski prevalensi stunting di Kabupaten Malinau saat ini sebesar 13,03% atau masih berada di bawah target nasional 17,5%, Pemkab Malinau menegaskan percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita, di antaranya Pemprov Kaltara terus berupaya meminimalisir titik-titik blank spot yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Kodi Kabupaten Bulungan memasang target besar pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara tahun 2026. Pemkab Malinau mendorong alokasi minimal 10% dana RT untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
14: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Satu lagu dari Randy Martin, Pacar Istimewa. Pendengar, informasi kami hadirkan dari Kalimantan Utara mengenai Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang, ini menegaskan bahwa posisi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan negara membuat daerah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyusupan dan peredaran gelap narkotika jaringan internasional. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026 yang digelar secara hybrid bersama Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia di ruang aula lantai 1 kantor gubernur. Gubernur Zainal juga menyampaikan bahwa tingginya mobilitas lintas wilayah dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi tantangan serius dalam upaya pencegahan peredaran narkotika. Ia juga memaparkan data nasional tahun 2025 yang mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,11% atau setara 4,15 juta jiwa penduduk usia 15 hingga 64 tahun. Menurutnya, narkoba tidak hanya merusak kesehatan tetapi juga menghancurkan ekonomi keluarga, memicu kriminalitas, dan mengancam ketahanan negara. Sebagai bentuk penguatan langkah daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengesahkan Perda nomor 3 tahun 2024 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika atau P4GN dan prekursor yaitu narkotika. Perda tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan, rehabilitasi, serta penindakan terhadap peredaran narkotika khususnya di wilayah perbatasan. Gubernur Zainal juga mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga, sekolah, tokoh agama, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama membangun ketahanan sosial guna melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Satu lagu dari kelompok Ada Band sudah kita dengarkan di pagi hari ini. Khususnya kami spesialkan untuk Anda yang tengah bersiap-siap ya untuk berangkat ke tempat tugas atau bagi Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Informasi pendengar selanjutnya terkait dengan realisasi belanja modal Kaltara 72%, fraksi Demokrat meminta Pemprov evaluasi. Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kalimantan Utara menegaskan keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup sekedar diukur dari piala administrasi atau opini audit. Kinerja anggaran dinilai baru berhasil jika dampaknya dapat dirasakan warga, khususnya masyarakat di kawasan pelosok dan terisolir. Kritik dan masukan tersebut disampaikan anggota fraksi Partai Demokrat di DPRD Kaltara, yaitu Saleh. Pihaknya membacakan pandangan umum fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kaltara, Tanjung Selor, pekan lalu. Dalam sorotannya, Saleh mencermati capaian realisasi pendapatan daerah yang menyentuh angka 86,42% dari target. Menurutnya angka ini mengindikasikan masih tingginya potensi fiskal daerah yang belum tergarap maksimal oleh Pemprov Kaltara, terutama pada sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Selain masalah pendapatan, fraksi Demokrat juga memberikan sorotan tajam pada realisasi belanja daerah yang berada di angka 85,91%. Saleh menilai serapan belanja modal yang baru mencapai 72,86% sangat memprihatinkan karena anggaran tersebut berdampak langsung pada pembangunan fisik. Ia mengatakan bahwa tolak ukur utama dari seluruh proses pengelolaan keuangan daerah adalah hadirnya perubahan konkret bagi publik. Setiap rupiah dalam APBD Kaltara harus bermuara pada pemerataan infrastruktur serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di kehidupan sehari-hari. Informasi untuk Anda mendengar pagi ini dari rri.co.id.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

0: perhatian, panggilan terakhir.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?
2: Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dengan lagu dan juga informasi. Kali ini dari wilayah Kabupaten Malinau, pendengar. Ketua IKBM atau Ikatan Keluarga Baca Malinau, Belvi, ini meresmikan TBM, Taman Bacaan Masyarakat, Selasar Muara Cakrawala yang berlokasi di Gang Ulin RT5 Desa Malinau Hulu, Kabupaten Malinau. Peresmian tersebut menjadi langkah nyata dalam memperluas akses literasi dan pendidikan bagi masyarakat. Belvi menyampaikan bahwa kehadiran TBM Selasar Muara Cakrawala merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah di bidang pendidikan, khususnya dalam meningkatkan budaya membaca dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat Kabupaten Malinau, terutama yang ada di Desa Malinau Hulu. Dalam sambutannya, Belvi mengapresiasi kesediaan Ketua RT 5 beserta masyarakat yang telah menyediakan tempat untuk Taman Bacaan Masyarakat. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadirkan ruang belajar yang nyaman, terbuka, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih atas keterlibatan dua orang relawan yang bersedia menjadi tenaga pendamping dan pembimbing kegiatan literasi di TBM Selasar Muara Cakrawala. Kehadiran para relawan ini diharapkan mampu mendukung berbagai kegiatan membaca, belajar, serta pembinaan bagi anak-anak dan masyarakat sekitar. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di laman rri.co.id. Lagu berikutnya mendengar kami hadirkan dari Tito, Mengapa Harus Jumpa.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir.
1: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.